0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Makomikang Kokubinka and Kai Machikanga Eska Kri Marikanga Santam Daga and Makandu the Chakanga Eska Mkukang, even Jabili, the one who sing here. Kuit ya ikwisi kuwa ngereka ipanim na bin ui. I radio husha mchua ma koko benunga njambia kanku ngabai. Chima koko benunga manjo ekwe kanku ima nga inga anu te manga kwe. Chima maka itua kumesera maabu mbanga tabundila. Tanga inga anga kumesera mukanda kumateu. Matias says tabere sikuruwa. Sikuruwa firin tuenda. Neti beri sikuru ngaye yang anda matangga. Tawangki yanu kunda ko yang inga mabung dila. Jam jumpa anjuan jua aku kubin ngka ng. Kui ka agen yunggan ju. Kui kong apetika si. Ndok ka agen ngkaman ju. Kung ngui wa tini wa. Kui kinji. Kui oktubru. Tuwe desin desej kubin ngka ng jawabun datangga juan jua a. Jingma juki panggila ata kandak tu makin yung ganju. Maka ku ikan ngaban ju deku sing akal yang kasi. Yesku jun juan ju aku pun ngang ku aku ku bakan ju. Pitikan ngadu ku sing akal yang kasi ku aku iskun jauh muda kesemi manggana. Amen.

Evet'in mlalaji muso ngegege ncamkimula ola komte ke tine qwa season 5 tahmani tege konke radio xka fm ola gita komu ke katana suba mkimani tine qwame o chigde gege kama wala ngwe nkwa chigde hewa yalfu irin awi ka wala chigde ge angam awa yalfu chigde kre gita nkwa ta kronyom programa wale wa yalfu irin awi nagam chik gege sa tom yal firin ngum por khram ten akala utom ke wala silam ya ge kom ke chi undilo a program chi musilam ku ku ale gaba mkuma mchi ga thwisa muku ge ga sa ka ngusi ke ge ya utom ke ga ta ku ge pragala ku muku ge ga ku ale gam ko khma ge kon ke radio x ka fm ke khoma ngung wala chim sanga chwang ka khisi kan tene a khokang om ke chi musi mchi gege ta thwisa muku ge ga sa wala sing ra chimsi ma gmin angwa program ki gang geta sa fita te wala chi ga kham chi gira sa ko he program ngwa chi ge ge he a tala utwam.

0: nam ju kom ka kama exka FMCG to darade riano nduveta
1: basita ka baya baya balangira ka baya interessant chika e inga e matisa kupanga so na koma tenda ka baya bako nawa akhrut ye ya ke chinwa Cia orang jual rehta kah ke anak kerja macam ke anak kerja yang jual kah kereta macam mana je. Nah rehta kan jam dua na, macam dek kah macam ni. Nampak kawaii, wafai lah. Tunggu lagi dek kah macam gua. Macam tuan tu, kah macam cia orang jual. Macam ni kan dek kawas orang dah kah dek. Icho keng kah orang jual mara. Ika ke wah, cincui. So dah aku kata ini kau, masih dah ikan kacau macam ni cakap nak kata mana, mana mereka kau kau cipta kan, mac tu tanjut, kau mungkin kuningan, ibu sisi yang kesuruka, kau Martin masih tengah berita tu tengah ni, kau ini kau ni ayah, kau nanti kah nikaya, kau ini ayah cewa ngeri, dia masih om lekan dia rut, venue, kau ya cendoa, kau ini. Fokus kami sah, awal nama awal stasiun ni jumlah dia mereka kuat. Jadi naga tu, jawab cik dah dah nol tangi. Wah cik yang macam naga tu, tengah jual cincin lah, kru cincin galah balai. Rehtah kau sih sekewan kongga, kau sih sekewan geleka, katua katua ka, geleka mewah ya hangun ya yang. Kasih mesej, kau kena mesej orang tu. Tada, masih tak kau kau kau cuma kau nampak tu. Kalau mesej tu cikai itu, cuma kau ni makan tak kau. Tada, kan kau ini sih pun kan dia kan jaga ego kan ini. Di sku kasih orang kan kau ini meta thora nak jumpi nanti aku. Kalau cikau bayar belanja kan kau cikau sah. Kau kau kau mui. Kau tu 2016. Kami masa aku sih sih kaya tinggal oleh kan beberapa friskan dan mulai kau ia cuci. Waktu masing cuma sih terlalu, kau cuma makan orang tu mah kami khadilah sendiri. Dan nuwa mata aku, khadilah orang mata aku nuwa kami free. Kamu benda, kau kesihatan yang diarun dia nuwa nyawa. Masa aku ikut kau kami ini ka walendila umiha. Ini kau juga benda cinta nuwa kau kau ada dari yang dulu dia makan tu kau cuci. Makan cuma kan ada kau plan ni, dia ingat restak mati sa mungkin cuma kami ikut kuningga, kerjaan kita mahu kami sesi kami sesi ke apa enggak, kerjaan kita sesi ini. Cuma ini pun dah kau mati sa mungkin tak kami sesi kerjaan kita ni, kerjaan kita sama, ya jika he ya kerjaan itu rekod juga. Jam Yesus Kristus, jangan cuci kita hanya kena anjuk cium Yesus Kristus. Bapa cici dekat anjuk kuningga. Jam kita tua, jumpa anjuk tu kuningga anjuk kawa. Jawa kita cuci ke halan anjuk. Jam kita le, kena anjuk, anjuk. Kau sisi anak nunggu warga. Ikan sini ikan kawa. Kau sisi pelan, kau sisi jaga tayi. Sora ichi katanya ichi dusima kui, ichi mereka wis cikin dia, kongin kalian, mau muka ya cuman dekang awat, kongnya cik ichi, tong kakaknya, enggak uang tak, tapi Yesus Kristus juga bisa mungkin cuy, kui plan jela ia kita anggap bersih, kalau si kuat kau mau kenjam bikin, kalau si kuat kau cik awas, cik terakhir mana bayi tu, mau Yesus Kristus, awat dari wat cik dan jua punya. Mau kasih aduna stirir punya wabu kai ngatu. Kaji cici ahua stirir ya hekengka siko yang awak siko berthadengkan. Ia nak pelajui kaji kuat awak. Ahwat takau siko tidak cutakkan. Aku mati sah kaji mohon Yesus Kristus. Tangkin jam. Abis kisah cuci. Kena wanju. Kali tunggu dah. Sinika. Sintewa jui. Ma spirit ini hingga ke spirit wanjiam dia. The spirit dia cipta. The spirit yang mana hakawisis. Tangki kecimbang. Yesus Kristus aku dan mesin jati sama. Amen. Danke, Geliebte, Honorable. Kaum mal schon mal nur gegen den Jürgen Ankri. Sogar mal schon mal dank an Kurimun und Kirke Zapastor in Gorotun. Nun, der Pastor, okay, da, gucke ich
2: Ah, ich war gerade nicht so gut.

tam ju kom ka kama exka FMCG to darade riano nduveta. Tam ju kom ka kama exka FMCG to darade jo bungu no riano nduveta.

0: nam di kama si umun dan SKA FM dan mengirim kamu kolom kusam ke program wa mengirim ya kami ada please nonge kama si umun kajungan segi dakang mengi sewangkan kang SKA FM.
1: Yen idiot Amago 7 minutes in gear one ekau comes skin, a team one a program sit a mea hot and timbabatila doing ekau skin take their tatina. Was it program a contrago, team one can sunga, the fits in one game.
0: Co program wa Molmung Hunga to this and quick dam. Parliament ki committee and the two get a two singi, Tigai Kanguma to keep a big down president strong person get at two. Kacau sikit tu aku ni siapa? Kau sikit kan interdegitan English ke kau ingat tiang si Yusi ingat cakap kau mesti kau ingat orang keliling ke kau? Ke ingat kamp presiden ke kau ni kan? Perang kerja kita tu kita seng kau ingat ya kabar kita dewi yang apa ini ada outi seng kau ingat ke kau mesti ingat kau kabar kita telefon ini ya kau terus ke kau? Atau begini kan kau sama kau nama kedua tali ke SKF?
1: Minitezi yen iriet amagongye konti yon e program skete kumago Boris Khazienta e Karakungo. Opposisi partei ze parlamente na absetem komitie si Jarl Kajia. Tau kubatni presidente maham aniki kuizia kanya gobeno ina Jarl Kajia hana muka tibeta. Tau karate kumago absetem komitie na hana Jarl Kajia si kai kuzi a kumkarako ha. Ofu aga interdeke kwalati ina zarukais ina kain kata suri sina di tamaha. Program te kheriati kwa te kumago. Frankreki muhe awasi ya kwa tiya haa sosiala media ta kite khosi di zao ka a 15 ki nyamako kurusen kuri kwa na ki kain kasa. Akuzi te kumkheri na kunu kamhe te ki tuweri ya kwa amali kwa te kwerambori ya te kumago.

107.9 kita semua ulas 7:40 minit kita kumpul di tengah wasis ke kongke radio XKFM dan tentang kita kamba 13 minit ayam tentang ke angkawam cak program yang ke ya wabuci lo ke ulas ini ke ya kami ngawam cak program ikhafit kami ngawam program ini ke tuan tuan ke kelat tempat ke siwiri guni tak kita sigamat takum tetu sa kyo na kisi hoy kan kya wa kalu kilen hum tetu na gita ngung ha ko da sa gun singa de me gita outcome ma gya kamat ngalen mona kwa ti gun game tetu sa kyo na tetu na gita ngung ha ko di ma gya kama skola gun ko na tetu sa kyo na tetu na gita ngung ha ko da sa gun ngi de ma ta gita chok ngam ta program atu ke ko wala gya kamam ta kwa ya kamam ngwa mta program kiki nsini ki ikumasi takwa mta kwa tusha kiyo na bola na mta kita atkawe nguhu takwa bola kwa kula mta tangwa kita siga matlekwa tiki kulimuha mta kika siga matlekwa mta program kiki nsini ki ikumasi tamta ngkita nguti kuna prikala kangi ya kwe dam ganu puna takwa teliku sa kita sa kisi ko ke ki ya wa o fersha si ge kana atu sa ki kito ki kanung biblen atena kita asa ko he fersha ne ge ke kumwa ko mtetang ge ko kan ngam ta program ke ngsi ni ke koma si te ko program ye mta ge ga ko ga kan ngo ka sangang ki ya wa prekela bani wani among ngatika atnia hasa kituma tuhindilo kala among ngatika atnia hasa kesa prigela ke kumang kwa kwa kwa kuma ke onertin siwa ngukinira atna kita asa prigela ke gya kala kwa prigela ke ge ya tindia kwa okwe katne ge ya wan tatang ge kwa ge kan ngam ta program ke kansi ni ke ikomasi tim jegia sengkwa kangkamba kwangke yalf munite yem tetenengke kwa kangkamba ta program